0: penyusunan RUU Ketenagakerjaan. Kedutaan Besar Malaysia telah menerima akses konsuler terhadap pilot yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 4 Agustus 2026. Saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu memulangkan hampir 1.000 warga negara Indonesia korban online scam atau penipuan daring. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Indonesia dan Thailand memperkuat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam penanganan berbagai kejahatan transnasional, termasuk penanganan online scam atau kejahatan secara daring. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri Thailand, Anutin Karnivirakul, atas kepedulian terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan atau skem online di wilayah perbatasan Thailand. Pemerintah Thailand telah membantu dan memfasilitasi pemulangan hampir 1.000 warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Penjelasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan pers atau joint statement dengan Perdana Menteri Anutin di Istana Merdeka Jakarta semalam.
2: Untuk itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam. Saya menyampaikan apresiasi, terima kasih saya atas nama bangsa Indonesia kepada pemerintah Thailand atas bantuannya dan kerjasama yang erat yang telah membantu fasilitasi pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Jumlahnya cukup besar, mendekati hampir 1.000 warga negara Indonesia.
1: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Anutin mengatakan Indonesia dan Thailand akan memperkuat kerjasama dalam penanganan penipuan daring, perdagangan orang, peredaran narkotika yang menjadi ancaman bersama. Perdana Menteri juga menegaskan komitmen Thailand untuk mempercepat proses pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan daring karena masih ada 500 WNI yang masih menunggu proses pemulangan.
3: Sejak tahun lalu, Thailand telah memfasilitasi pemulangan dengan selamat lebih dari 1.000 warga negara Indonesia dari pusat-pusat penipuan di wilayah perbatasan Thailand kembali ke tanah air mereka. Saya mengusulkan agar kita memperdalam kerjasama di bidang penegakan hukum, intelijen, serta peningkatan kapasitas dalam menangani persoalan tersebut.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand sepakat untuk meningkatkan nilai perdagangan bilateral. Komitmen tersebut mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Po 3 Tusung Udara untuk Indonesia. We kindly invite both ministers.
0: DPR bersama dengan Serikat Buruh membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan menekankan pentingnya regulasi yang dapat melindungi pekerja sekaligus mengakomodasi kepentingan dunia usaha. Hana Syarif melaporkan.
4: Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
5: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Hijal bertemu sejumlah serikat buruh untuk membahas penyusunan naskah akademik rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pertemuan ini menjadi bagian dari proses penyusunan regulasi baru yang mengatur hubungan industrial dan perlindungan pekerja. Cucun mengatakan, pembahasan saat ini telah memasuki tahap penyusunan melalui rapat kerja atau panitia kerja. Ia juga menyebut, setelah naskah akademik rampung, DPR akan melanjutkan proses dengan menyusun draft RUU Ketenagakerjaan.
4: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting. Semua harapan para pekerja di seluruh Indonesia ini betul-betul mendapatkan kehadiran negara, yaitu bagaimana memberikan perlindungan, memberikan kepastian juga untuk kesejahteraannya, dan untuk para pengusaha juga ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
5: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, berharap pembahasan RUU Ketenagakerjaan dapat segera diselesaikan. Ia juga berharap regulasi tersebut tidak hanya memberikan perlindungan bagi buruh, tetapi juga dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang berkaitan dengan dunia ketenagakerjaan.
6: Berdialog dengan kami, menerima kami, dan mudah-mudahan ini akan menjadikan undang-undang ketenagakerjaan yang berpihak bukan hanya terhadap buruh, tetapi terhadap semua pihak, terhadap semua stakeholder. Dan kami berharap komunikasi ini akan terus berjalan sampai batas akhir 30 Oktober. Karena MK memberikan batasan waktu 2 bulan efektif dari hari ini, sangat singkat. Ada reses, ada libur, dan kami selalu juga kepada DPR di masa reses tetap total membahas RUU Ketenagakerjaan.
5: Draft tersebut kemudian akan dibahas lebih lanjut sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Pemerintah dan DPR menargetkan pembahasan RUU Ketenagakerjaan selesai sebelum Oktober 2026. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli untuk mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
7: Kota Komisi 1 sangat prihatin dengan adanya pungli yang hari ini masih marak ya di Kota Bekasi, karena saya lihat sendiri tuh videonya dan diatensi oleh gubernur.
8: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli guna mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Muhammad, menjelaskan dengan hadirnya Satgas Pungli diharapkan tidak ada lagi praktik pungli dilakukan pegawai pemerintah Kota Bekasi, baik PNS maupun P3K. Pihaknya juga mengaku prihatin atas mencuatnya aksi pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Ia berharap dengan kehadiran Satgas Pungli, praktek demikian tidak terulang lagi di Kota Bekasi.
7: Bisa dibuat Satgas, satuan tugas di situ dalamnya ada PPNS. PPNS yang bisa melakukan razia maupun melakukan langkah-langkah preventif tadi, supaya di tengah keluhan masyarakat yang, oh ini kalau kesini harus bayar, ini dipercepat harus bayar, itu langsung ditindak. Melakukan pembina, kalau misalkan jabatan, kalau pejabat yang melakukan pungli ya turun jabatannya atau dinonjok. Kalau memang ya seperti P3K ya di stop kontraknya, kalau memang PNS ya tadi saya bilang apa turun golongan atau dipindahkan sebagai punishment ya. Nah ini yang menurut saya di pemerintah Kota Bekasi harus aware. Jadi namanya ASN itu harus ada indikator kinerja. Ada yang dapat reward, ada yang dapat punishment.
8: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan bahwa oknum pegawai Dinas Perhubungan yang terbukti melakukan pungli telah menjalani pemeriksaan dan hasil pemeriksaan yang bersangkutan direkomendasikan untuk diberhentikan atau dipecat.
9: Disub sudah secara internal sudah melakukan pemeriksaan oleh tim kode etik ya, dan kemudian setelah itu hasilnya kan diusulkan ya untuk dilakukan pemutusan kerja ya. Nah hari ini tentu ditindaklanjuti oleh tim tingkat kota ya, di mana di dalamnya ada tim inspektorat dan juga BKPSDM. Nanti dari hasilnya itu keluarannya seperti apa, akan mengusulkan kepada pembina kepegawaian, kepada Pak Wali Kota. Nanti kita tunggu aja hasil dari tim internal yang dilakukan di tingkat kota.
8: Sekedar informasi, baru-baru ini terjadi kasus pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Aksi tersebut bahkan sempat viral di media sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengambilan video di ruang publik tanpa izin dan persetujuan menjadi tindakan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
10: Terkait dengan perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan di sebuah
11: ya, Menteri Komunikasi dan Digital Menkopdigi Mutia Hafid menyatakan perekaman video di ruang publik tanpa persetujuan izin dari pihak yang menjadi subjek dalam video tersebut merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Hal itu ditegaskan Menkopdigi menyikapi video yang dibuat oleh konten kreator EB Martono dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026 yang ramai diperbincangkan publik di platform digital. Dalam video itu, EBM diduga menggunakan kacamata berkamera tersembunyi dan fokus berinteraksi dengan para user perempuan di acara GIAS 2026. Video konten tersebut mengundang komentar netizen terkait persetujuan pengambilan video dari para user perempuan yang diajak berinteraksi. Atas hal tersebut, Menkopdigi menegaskan dalam pengambilan video di ruang publik, konten kreator haruslah terlebih dahulu mengkonfirmasi persetujuan dari subjek yang dimuat dalam kontennya. Bahkan selain itu, konten kreator juga ditekankan Menkopdigi harus juga memperhatikan norma dan etika dalam pengambilan video kontennya.
10: Topik berikutnya adalah perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan. Ini juga kita mendapat banyak masukan. Pelanggaran terhadap Undang-Undang PDP yang pertama, dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika. Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin, meskipun di ranah publik. Ini kasusnya kurang lebih sama dengan ketidaknyamanan yang disampaikan teman-teman misalnya yang sedang melakukan olahraga di jalan-jalan raya yang kemudian terekam tanpa izin. Jadi kita akan melakukan atau melakukan ini sebagai hal yang sama.
11: Di sisi lain, konten kreator EB Martono dalam unggahannya di akun pribadi Instagramnya menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan dari video yang dibuatnya. Terlebih lagi, EB juga menyesali atas pernyataan sanggahan untuk men-take down video tersebut karena telah mengeluarkan biaya dalam memproduksi video konten tersebut.
12: Saya, Brian, saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Saya seharusnya memang tidak mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media.
11: Terkait dengan pengambilan video konten di ruang publik, lebih lanjut, Menkopdigi Mutia Hafid kembali mengingatkan agar para konten kreator dapat menjunjung tinggi terhadap privasi seseorang dan etika berkonten. Terlebih lagi diungkapkan Menkopdigi, hal ini dalam kerangka menjaga penyalahgunaan data terhadap kelompok rentan perempuan dan anak-anak di ruang digital. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Dari kegiatan-kegiatan perekaman tanpa izin, ini harus kita stop dan kita lakukan tindakan-tindakan serius.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan PSSI terus memperkuat fondasi sepak bola nasional melalui pembinaan usia dini, penguatan tata kelola, hingga penyusunan arah pengembangan jangka panjang demi mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Zahrotin Aljana berikut ini.
13: Laporan khusus.
14: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia.
15: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga mimpi anak-anak Indonesia menjadi pesepak bola nasional. Pesan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato yang dibacakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Kongres Biasa PSSI di Jakarta Senin kemarin. Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga, melainkan simbol harapan, persatuan, sekaligus kebanggaan bangsa yang harus dibangun melalui pembinaan yang merata di seluruh Indonesia. Presiden juga meminta PSSI untuk menyusun blueprint sepak bola nasional sebagai pedoman pembinaan yang terukur dan berkelanjutan. Menurutnya, pembinaan harus dimulai dari level akar rumput hingga tim nasional agar cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 dapat diwujudkan.
14: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lagi perbedaan suku, agama, daerah, maupun latar belakang. Yang ada hanyalah satu, identitas Indonesia. Jutaan rakyat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh kebanggaan. Mereka berdiri, berdoa, dan berharap Garuda membawa nama bangsa semakin tinggi. Disitulah kita melihat bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga. Sepak bola adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa sekaligus memperkuat rasa cinta kepada tanah air. Karena itu membangun sepak bola Indonesia bukan hanya mengejar kemenangan di lapangan. Ini adalah ikhtiar untuk menjaga kehormatan bangsa, mengangkat martabat Indonesia di mata dunia, dan mewariskan kebanggaan kepada generasi yang akan datang.
15: Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi persnya menyampaikan kondisi organisasi yang dinilai semakin kuat dari sisi pendanaan. Menurutnya, hasil audit menunjukkan pendapatan PSSI pada periode 2025 hingga 2026 mencapai Rp722 miliar, seiring dengan meningkatnya dukungan sponsor dan pengelolaan kompetisi nasional. Meski demikian, Erick menegaskan PSSI tetap membutuhkan dukungan pemerintah untuk mempercepat pembangunan sepak bola nasional.
13: Tetapi dengan angka-angka tadi, kita juga mengasih unjuk federasi kita yang terbesar di Indonesia dibandingkan olahraga-olahraga yang lain yang ada di Indonesia. Nah, cuman piramidanya ini mesti baik, makanya kita ingin bersama-sama PSSI Provinsi untuk satu tahun ke depan mulai membenahkan yang namanya kompetisi di daerah. Dan itulah tadi saya bilang, kompetisi di daerah nanti yang mengelola biar PSSI Provinsi. Apakah kejuaraan antar daerah, apakah kejuaraan klub antara provinsinya, nanti itu yang kita harapkan sehingga grassroots ini berkembang secara sehat. Dan semua uang pendapatannya buat PSSI Provinsi, tidak buat kami lagi gitu. Karena di pusat kita rasa kita sudah cukup mandiri. Itu yang kita sampaikan.
15: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat, Marciano Norman, mengapresiasi perkembangan prestasi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pembinaan yang dilakukan oleh PSSI mulai menunjukkan hasil, namun tetap perlu diperkuat melalui tata kelola organisasi dan kompetisi yang semakin baik.
16: Saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah dicapai selama ini. Saya lihat pembinaan prestasi PSSI berjalan baik, terlihat juga mulai dari tim nasional U17-nya, tim nasional putrinya, mereka betul-betul memberikan harapan kepada kita semua bahwa sepak bola Indonesia di masa yang akan datang juga akan bisa memenuhi harapan masyarakat Indonesia pencinta sepak bola seperti halnya negara-negara yang baru saja menyelesaikan rangkaian Piala Dunia di Amerika, di Kanada, dan di Meksiko.
15: Melalui kongres biasa ini, PSSI diharapkan semakin memperkuat pembinaan sepak bola nasional, mulai dari level akar rumput hingga tim nasional. Dukungan pemerintah, penguatan tata kelola organisasi, serta kemandirian pendanaan diharapkan menjadi fondasi untuk mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 sekaligus melahirkan lebih banyak talenta sepak bola yang mampu mengharumkan nama bangsa. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap peran negara dalam membuka jalan bagi anak-anak Indonesia untuk mewujudkan mimpi membela tim nasional? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
17: Saya setuju kalau semua anak diberi kesempatan ya yang sama untuk berkembang, dan menurut saya yang dibutuhkan sekarang bukan soal dana atau wacana aja ya, tetapi pembinaan yang berkelanjutan gitu, misalnya fasilitas latihan, terus kompetisi di usia muda, dan kualitas pelatih itu pun juga harus merata. Dan menurut saya juga jangan cuma terpusat di kota-kota besar gitu hal itu. Kalau itu bisa dilakukan sih, prestasi sepak bola Indonesia ini pasti akan meningkat.
18: Sebagai Cinta sepak bola, berarti saya ingin melihat Indonesia tampil di piala dunia. Kalau pembinaan dilakukan sejak usia dini dan merata di seluruh daerah, peluang Indonesia memiliki pemain jadi nggak menutup kemungkinan tadi menuju piala dunia 2030 benar-benar bisa terwujud dong.
19: Tentu kita sebagai masyarakat senang banget. Pemerintah sekarang mulai kasih perhatian lebih besar terhadap pembinaan-pembinaan sepak bola kita, termasuk yang ada di daerah-daerah tentunya. Harapan saya ke depan komitmen seperti ini nggak cuma berarti sebagai target aja, tapi juga bisa benar-benar diwujudkan melalui pembinaan-pembinaan pemain muda.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia targetkan timnas di Piala Dunia 2030. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah menegaskan pembangunan sepak bola nasional harus dimulai dari pembinaan usia dini yang merata serta memberikan kesempatan setara bagi seluruh anak Indonesia. Perencanaan jangka panjang yang konsisten menjadi kunci mutlak untuk mewujudkan target tampilnya tim nasional di Piala Dunia 2030. Ini bukan ambisi sesaat, melainkan manifestasi nyata dari cita-cita besar bangsa dalam merajut mimpi anak-anak Indonesia di panggung sepak bola terbesar dunia. Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam Kongres Biasa PSSI di Jakarta, menegaskan negara wajib hadir secara nyata untuk membuka jalan bagi setiap anak Indonesia yang bercita-cita membela lambang Garuda di dada. Sepak bola bukan sekedar cabang olahraga, melainkan instrumen pemersatu bangsa, sumber harapan, dan pilar kebanggaan nasional. Kita patut memberikan apresiasi atas komitmen negara yang kini hadir secara aktif memastikan setiap anak Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam merintis karir sebagai pemain tim nasional. Negara tidak boleh absen, tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang mimpinya terhenti hanya karena keterbatasan akses atau kurangnya fasilitas. Negara harus menjadi jembatan kemajuan, bukan dinding pembatas bagi masa depan sepak bola anak-anak bangsa. Pembinaan usia dini harus diposisikan sebagai prioritas utama. Tujuannya agar talenta terbaik dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, tidak hanya mencintai sepak bola, tetapi juga tumbuh menjadi atlet profesional bermental baja. Setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi maupun wilayah asal, berhak mendapatkan pembinaan yang adil. Dukungan penuh dari seluruh anak bangsa sangat diperlukan agar langkah strategis negara dalam menemukan, merawat, dan memberi panggung yang setara bagi talenta muda dilaksanakan secara konsisten hingga melahirkan skuad Garuda yang tangguh. Pemerataan akses pembinaan merupakan fondasi mutlak untuk menciptakan regenerasi berkesinambungan yang mampu bersaing di kancah internasional. Untuk mencapai target tersebut, PSSI dituntut segera mengeksekusi blueprint sepak bola nasional secara disiplin. Dokumen ini harus menjadi panduan baku pengembangan yang sistematis dan terukur, mulai dari level akar rumput atau grassroots, akademi resmi, kompetisi usia muda yang sehat, hingga bermuara pada tim nasional senior. Dengan blueprint yang jelas, memastikan bahwa proyeksi menuju Piala Dunia 2030 berjalan terukur dan berkelanjutan. Target besar ini mustahil tercapai tanpa orkestrasi dan kolaborasi total seluruh pemangku kepentingan, pemerintah pusat dan daerah, PSSI, klub profesional, akademi swasta, jajaran pelatih, hingga partisipasi aktif masyarakat. Mari kita buktikan bahwa mimpi besar ini dapat diwujudkan melalui pembangunan ekosistem sepak bola nasional yang sehat, bersih, dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Masih terkait informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam sehingga turun ke peringkat ketiga klasemen sementara grup A Piala AFF 2026 dengan 6 poin. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kekalahan tersebut membuang peluang Garuda lolos ke semifinal ditentukan pada laga terakhir melawan Singapura pada Jumat mendatang. Kita beralih ke informasi luar negeri. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta mengkonfirmasi telah menerima akses konsuler terhadap pilot Malaysia Airlines yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Warga yang dimaksud adalah Muhammad Saufi bin Othman atau MS, pilot Malaysia Airlines penerbangan MH727 yang ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Rabu 29 Juli 2026 malam. Dalam pernyataan tertulisnya pada Senin malam, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menyebutkan telah menghubungi keluarga pilot MS serta memastikan Malaysia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Indonesia. Adapun MS diduga menyelundupkan 25,1 kg ekstasi saat menerbangkan pesawat dari Kuala Lumpur menuju Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, tersangka juga dinyatakan positif menggunakan sabu, sedangkan hasil tes urin menunjukkan adanya 3 jenis zat aktif narkotika di dalam tubuhnya. Saat penerbangan berlangsung, pesawat yang dikemudikannya membawa sekitar 170 penumpang.

Demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 107.7 FM Pro 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi, tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur? Tentu saja harapan itu akan tetap ada maupun tidak, tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini, karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan, darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah. Tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia yang abadi.
2: Oke, baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, berikutnya kami hadirkan ke ruang negara Anda, kabar Aceh berjaringan dari studio kami. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
0: Saatnya kita ikuti kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh, bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Ya, untuk Melabu, di Melabu sudah dengar suara saya nih?
1: Udah mulai.
2: Iya, Bung Putra.
0: Sudah. Iya, silakan dari Melabu ke siapa ya Melabu? Kak Ema ya. Nah, silakan Kak Ema.
2: Baik. Kita langsung saja pendengar, tentunya baik
1: sebentar. Nanti, kalau nggak di sini aja.
2: Duduk. Dahulu kita dengar laporan cuaca dari BMKG ya. Itu bersama Nabila.
1: Jadi saya harus ambil dulu.
3: Oke.
1: Belum masuk sekarang. Belum.
3: Taruh.
2: Baik, kita langsung terhubung bersama BMKG Nabila.
4: Ya, halo.
2: Ya, dipersilakan.
4: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat. Sahabat BMKG, pendengar RI sekalian, berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca edisi 4 Agustus 2026. Secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan, terdapat

0: Dan tinggi gelombang terdapat potensi gelombang sedang 1,25 sampai dengan 2,5 meter yang berpeluang terjadi di perairan Aceh Barat Daya Simelu dan juga perairan utara Pidijaya Aceh Besar. Terdapat potensi gelombang tinggi 2,5 sampai dengan 4 meter yang berpeluang terjadi di perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabo, perairan Selatan Simelu, dan juga perairan Aceh Singkil Pulau Banyak. Seperti itu.
1: Ya, untuk Nabila, terima kasih atas laporannya. Pendengar, dan itu dia tadi laporan cuaca hari ini, dan tentunya untuk Nabila, selamat pagi dan juga selamat menjalankan aktivitas.
0: Ya, selamat pagi.
1: Baik, dan pendengar, untuk selanjutnya kita akan menyapa dulu rekan-rekan kita nih, Serkowil 17, namun juga kita nanti ada, tentunya kita menyapa dulu Bung Putra. Selamat pagi, Bung Putra.
2: Iya, assalamualaikum Kak Emma, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di Sabang nanti juga ada Yana, dan juga di Takengon ada Budi juga, selamat pagi ya untuk semuanya. Dan juga di Singkil nanti ada Rizky Nugraha ya. Dan di Losmawe ada Dewi Muhata. Baik, semoga sehat semua untuk hari ini ya.
2: Amin, amin.
1: Baik, kita langsung saja nih terkait dengan berbagai informasi yang akan disampaikan di pagi ya. Kalau di Melabuh cukup dingin sekali karena dari kemarin juga hingga saat ini tadi juga sempat hujan dan semalam juga sangat deras ya. Kita langsung ke Takengon. Di Takengon ada Budi.
3: Halo, selamat pagi.
1: Ya, bagaimana kabarnya? Budi?
3: Kabar baik.
1: walaupun mungkin belum menikmati secangkir kopi tapi masih bisa tersenyum ya.
3: Iya, nungguin ya. Bang Putra dulu biar ditemenin ngopinya.
2: Iya.
3: Bang Putra dari tadi kameranya goyang-goyang terus.
2: Iya, kan biar semangat ya di pagi hari ini. Tambah semangat ya.
3: Oke. Terima kasih. Cuaca di Takengon terpantau cukup cerah pagi hari ini, walaupun memang beberapa hari kebelakang Takengon sering diguyur hujan kalau sudah masuk di sore hari ya. Nah, kami hadirkan informasi di pagi hari ini. Pemerintah Kabupaten Benar Meriah terus mendorong percepatan pembangunan hunian tetap huntap bagi masyarakat yang terdampak bencana. Hal tersebut disampaikan Bupati Benar Meriah Tagore Abu Bakar saat mengikuti rapat evaluasi bantuan stimulan rumah rusak ringan dan juga rumah rusak sedang yang bersumber dari dana siap pakai bersama Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Jarwansa secara virtual dari Pendopo Bupati Benar Meriah Senin kemarin 3 Agustus. Rapat evaluasi dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB juga serta diikuti pemerintah daerah yang tengah melaksanakan program tersebut pasca bencana. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Benar Meriah Tagore Abu Bakar menegaskan bahwa percepatan pembangunan hunian tetap ini menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat terdampak bencana segera memperoleh tempat tinggal yang layak, aman, dan juga nyaman. Namun demikian, ia juga mengungkapkan masih terdapat sejumlah kendala di lapangan yang berpotensi memperlambat pelaksanaan pembangunan, terutama terbatasnya pasokan semen dan beberapa material bangunan di Kabupaten Benar Meriah. Selain persoalan material, Bupati juga berharap mekanisme pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dibuat lebih sederhana, sehingga tidak menghambat proses pembangunan maupun menyulitkan masyarakat penerima bantuan. Nah, melalui rapat evaluasi tersebut, pemerintah Kabupaten Benar Meriah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB dan juga pemerintah pusat dalam mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Upaya tersebut juga diharapkan dapat mempercepat penyelesaian pembangunan hunian tetap sehingga masyarakat terdampak juga dapat segera menempati rumah yang aman dan nyaman serta kembali menjalani kehidupan secara normal. Demikian satu informasi dari Takengon, kita kembali lagi ke Melabuh.
1: Baik, terima kasih Bu Budi ya. Apakah setelah ini ada dialog?
3: Masih menunggu informasi lebih lanjut dari rekan-rekan reporter Bu Emma, terima kasih.
1: Ya, baik, terima kasih. Dan kita juga langsung menuju kalau tadi dari ke Takengon. Dan untuk saat ini kita beralih ke Singkil. Di Singkil ada Rizky Nugraha. Halo, Bu Rizky.
3: Sepertinya putus tadi, udah sempat gabung tapi putus kayaknya.
1: Oke, kita beralih ke Loksmawe ya. Di Loksmawe ada

0: Dewi. Pagi Dewi.
1: Ya pagi Emma, apa kabar pagi ini? Alhamdulillah ya.
0: Sehat ya, kelihatannya pagi hari ini cukup semangat sekali Dewi ya.
1: Sangat, karena cerah sekali di sini.
0: Oh iya, berarti nggak hujan dong ya?
1: Semalam hujan.
0: Hujan, baik. Ya. Kira-kira ada informasi apa nih yang disampaikan ke pendengar kita?
1: Oke, baik. Terima kasih Emma, ada satu informasi terkait dengan pegawai P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kota Lok Sumawe sepertinya terpaksa kembali mengikat perut karena gaji mereka untuk bulan Juli ini belum dicairkan oleh pemerintah. Jadi tidak hanya itu, pemerintah setempat juga belum membayar gaji 13 untuk 2.948 P3K. Jadi akibat pemangkasan TKAD atau transfer ke daerah, ini memang merasionalkan belanja pegawai sehingga sampai periode Juli 2026 ini belum dapat memenuhi pembayaran sesuai dengan perjanjian kerja. Ini yang sudah diinformasikan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Lok Sumawe, Teguh Haryanto. Jadi Kepala BPKAD sendiri juga mengatakan kalau kebutuhan anggaran untuk bayar gaji P3K setiap bulan itu sekitar 11 miliar rupiah. Dan pembayaran gaji ke-13 itu butuh 8,5 miliar rupiah. Jadi total anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut ini mencapai yaitu 19,5 miliar rupiah, Emma. Dan Pemko Lok Sumawe sendiri mengaku ya telah berkoordinasi juga dengan pemerintah pusat atas permasalahan tersebut. Dan pastinya Pemko Lok Sumawe akan komitmen ya untuk memenuhi hak para P3K. Seperti kita ketahui memang soal P3K ini bukan hanya di Kota Lok Sumawe tapi hampir di seluruh Indonesia. Begitu Emma informasinya dari Kota Lok Sumawe.
0: Baik, kira-kira dialog apa nih yang akan berjalan pagi hari ini, Dewi?
1: Ya, ada dialog. Kita akan bicara soal pentingnya deteksi dini untuk menjaga kesehatan. Terus juga nanti di pukul 10 ada literasi digital. Kita nanti juga bicara soal membangun karakter lewat literasi digital. Emang ada dua dialog pagi ini.
0: Ya. Baik, Dewi. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Semoga tetap ceria selalu ya.
1: Amin.
0: Baik, pendengar dari Lok Sumawe, kita beralih ke Sabang. Di Sabang ada Yana. Yana.
2: Iya, assalamualaikum Kak Emma. Bisa dengar suara Sabang Kak Emma?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat jelas. Iya,
2: baik, baik Kak Emma. Sehat ya Kak Emma ya?
0: Alhamdulillah sehat ya.
2: Sehat Kak.
0: Kalau enggak sehat enggak nampak di sini berarti.
2: Iya, baik. Baik.
0: Informasi apa nih yang akan disampaikan?
2: Informasi dari Kota Sabang, Kepala Distrik Navigasi tipe A kelas 2 Sabang, Dr. Kapten Tohara MMTR itu menghadiri kegiatan Bonfire Perwira Transportasi Laut Diklat Peningkatan Tingkat 2, Tingkat 3, 4, dan 5 yang diselenggarakan Politeknik Pelayaran Melayati di Depadi Hotel Banda Aceh. Kehadiran Kepala Distrik Navigasi tersebut merupakan tindak lanjut atas undangan Direktur Politeknik Pelayaran Melayati. Dan kegiatan Bonfires ini menjadi momentum pelepasan para perwira transportasi laut yang telah menyelesaikan pendidikan dan juga pelatihan peningkatan kompetensi. Acara tersebut juga dihadiri berbagai pemangku kepentingan sektor maritim sebagai bentuk apresiasi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pelayaran. Kepala Distrik Navigasi tipe A kelas 2 Sabang Dr. Kapten Tohara MMTR itu mengatakan bahwasanya kehadiran beliau itu merupakan bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan serta pengembangan sumber daya manusia di sektor transportasi laut. Dan menurutnya, sinergi antara unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan lembaga pendidikan kedinasan ini di lingkungan Kementerian Perhubungan perlu terus diperkuat.
3: Soalnya kan setelan Zoom-nya kan dari Banda Aceh.
4: Iya, itu kan.
2: Iya, iya. Ia berharap juga seluruh perwira yang telah menyelesaikan pendidikan mampu mengemban amanah profesi dengan menjunjung tinggi integritas, kompetensi, dan juga dedikasi. Hal tersebut juga dinilai penting dalam mendukung terwujudnya keselamatan keamanan serta pelayanan-pelayanan yang profesional demi kemajuan transportasi laut Indonesia. Begitu Kak Emma, informasi dari Kota Sabang.
0: Baik, setelah ini mungkin ada dialog apa?
2: Iya, oke. Hari ini memang ada dialog RRI Sabang itu bersama dengan imigrasi Kota Sabang dengan tema kupas tuntas transformasi layanan paspor dari manual hingga ke M-paspor pada pukul 10 nanti, Kak Emma.
0: Baik, Yana dari Sabang. Ya. Terima kasih, Yana.
2: Sama-sama, Kak Emma.
0: Semoga tetap semangat ya untuk pagi hari ini ya. Baik, untuk Yana tadi di Sabang, dan kita beralih ke Banda Aceh. Di Banda Aceh saya langsung bersama Putra ya. Halo Bung Putra, di mana nih?
4: Iya, ini sudah pas tadi sedang disetel ya gitu ya, biar pas dudukannya gitu. Oke. Gimana Kak Emma?
0: Kopi sudah belum?
4: Sudah dong.
0: Iya.
4: Sudah subuh tadi. Oke, baik. Terima kasih Kak Emma atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan informasi di pagi hari ini untuk cuaca sendiri ya, mungkin di Sabang cerah ya tadi ya. Cerah ya, tapi di sini mendung.
2: Cerah juga ada mendungnya juga nih Bang Putra dikit.
4: Oke, baik.
2: Bagi dua.
4: Oke, ya. Tetap semangat tuh kita semuanya. Bagi dua ya. Baik, informasi di Banda Aceh yang akan kita sampaikan di pagi hari ini terkait Wali Kota Banda Aceh resmikan pameran foto jurnalistik Prahara Pulau Emas. Wali Kota Banda Aceh Ilija Saduddin Jamal meresmikan pembukaan pameran foto jurnalistik bertajuk Prahara Pulau Emas yang digelar oleh pewarta Foto Indonesia atau PFI di Museum Tsunami Aceh pada hari Senin kemarin 3 Agustus 2026. Pameran tersebut menghadirkan dokumentasi visual kebencanaan sebagai media edukasi mitigasi sekaligus pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dalam pameran ini menghadirkan 68 karya foto dari 38 pewarta. Pameran Prahara Pulau Emas merupakan hasil kolaborasi pewarta foto Indonesia bersama PT PLN dan Yayasan Riset Mata Waktu. Melalui puluhan karya foto jurnalistik, pameran ini menampilkan rekam jejak bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dan Sumatera pada penghujung 2025. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Dwi Pambudo mengatakan pameran ini menjadi bagian dari kolaborasi antara PFI, PLN, dan Yayasan Riset Mata Waktu dalam mendokumentasikan kerja-kerja pewarta foto di lapangan saat meliput berbagai peristiwa bencana di Aceh dan Sumatera. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Ilija Saduddin Jamal mengapresiasi penyelenggaraan pameran tersebut karena dinilai menjadi bentuk penghargaan terhadap dedikasi pewarta foto dalam merekam peristiwa penting, khususnya bencana yang terjadi di Sumatera. Melalui pameran ini, masyarakat diajak tidak hanya melihat dokumentasi visual bencana, tetapi juga memahami pentingnya mitigasi, kepedulian terhadap lingkungan, serta menghargai peran pewarta foto dalam mengabadikan peristiwa yang menjadi bagian dari sejarah dan pembelajaran bagi generasi mendatang. Itu dia satu informasi Kak Emma dari Kota Banda Aceh. Saya kembali ke Melabuh.
0: Dialognya pasti juga sudah siap ya?
4: Iya, sudah. Kita sepertinya hari ini merilih ke RRI Sabang ya.
0: Baik. Ini karena... Iya. Sudah kelihatan Bung Rizky, jadi kalau nggak diikut sertakan nanti kasihan juga ya, sedih ya karena udah muncul lagi. Baik, kita beralih ke Singkil, ada Bung Rizky Nugraha, silakan informasinya Bung Rizky, bagaimana cuaca di sana?
5: Baik, menurut Abis tadi sempat hilang timbul ya, karena saat ini situasi jaringan tidak kondusif karena mungkin faktor cuaca yang dua hari ini diguyur hujan di Singkil. Nah, untuk informasi dari Aceh Singkil, kami langsung akan bagikan mengenai sambut ya, HUT RI ke-81, Kota Sabang, serukan warga pasang bendera dan juga umbul-umbul. Pemerintah Sabang Salam resmi menerbitkan surat edaran wali kota terkait imbauan pelaksanaan pengibaran bendera, spanduk, dan umbul-umbul dalam rangka menyemarakan hari HUT ke-81. Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2000. Nah, arahan Kementerian Negara Republik menggalak partisipasi seluruh lapisan masyarakat instansi dalam kal BUMN, BUMD hingga pengusaha swasta di wilayah Kota Subulu Salam diminta mengibarkan bendera merah putih secara tertutup mulai 1 hingga 31 Agustus 2026. Selain pengibaran bendera, jajaran instansi dan pelaku usaha juga diimbau untuk memasang dekorasi pendukung seperti umbul-umbul, spanduk, dan baliho sejak awal Agustus. Para camat di seluruh wilayah Kota Solo Salam juga diminta meneruskan imbauan tersebut kepada para kepala kampung agar dapat menggerakkan warga di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Nah, untuk sementara itu, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan UKM ditugaskan untuk mengkoordinasikan imbauan ini kepada para pengusaha swasta demi memastikan kesemarakan peringatan kemerdekaan terasa di seluruh sudut kota Solo Salam. Demikian informasi dari Singkil, kami kembalikan ke Belabo.
0: Baik, untuk juga terima kasih. Dan pendengar juga yang terakhir, mungkin langsung kita beralih ke Melabuh satu informasi untuk di pagi hari ini. Hujan yang mengguyur Kabupaten Aceh Barat sejak Minggu 2 Agustus 2026 sore sangat membantu proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan Karhutla di sejumlah wilayah. Meski demikian, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu BPBD Aceh Barat, Teguh Ronald Nediansah, mengatakan bahwa terdapat bara api di bawah permukaan lahan gambut sehingga proses penanganan dan pemantauan terus dilakukan. Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Aceh Barat, hingga Senin 3 Agustus 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, penanganan Karhutla telah mencapai sekitar 90%. Total luas lahan yang terdampak mencapai 20,5 hektar, tersebar di Kecamatan Merebo, Samatiga, Jon Palawan, Wela Barat, Bubon, dan Arungalam Balik. Ronald menjelaskan, hujan yang turun sejak minggu sore berhasil menekan penyebaran api di sejumlah titik, namun karakteristik lahan gambut menyebabkan bara api masih tersimpan bawah permukaan tanah sehingga beberapa lokasi masih mengeluarkan asap tipis. Secara umum, kondisi lahan yang terdampak Karhutla sudah ditangani sekitar 90%, namun masih ada beberapa lokasi yang mengeluarkan asap tipis. Hujan memang sudah turun sejak minggu sore, tetapi belum mampu untuk memadamkan bara api yang berada di bawah permukaan tanah gambut. Juga Ronald, pada Senin tim juga gabungan memfokuskan penanganan di Gampung Pelante, Kecamatan Bubon. Berdasarkan laporan Pos Damkar KW16, api di permukaan telah padam, namun petugas tetap melakukan pemantauan intensif untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api. BPBD mencatat selain merusak vegetasi dan Karhutla juga berdampak terhadap kualitas udara dan mengganggu aktivitas masyarakat, terutama pengguna jalan serta warga yang bermukim di sekitar lokasi kebakaran. Ronald berharap curah hujan masih terus berlanjut dalam beberapa hari ke depan agar bara api di lahan gambut dapat padam sepenuhnya. Baik teman-teman, itulah tadi satu informasi dari Melabuh, dan juga setelah ini nanti Tepat pukul 8 kita bersama dengan Melabuh Menyapa dengan tema juga yang sangat menarik nantinya. Dan untuk teman-teman Circle Wheel, terima kasih ya. Ada Umutra tadi di Banda Aceh, juga ada Yana di Sabang, dan juga ada di Takingun ada Bung Budi, Singgal ada Bu Rizky, dan di Luxmaya ada Dewi Muhatta. Terima kasih untuk semuanya. Semoga tetap menjalankan tugas dengan senyuman dan tetap semangat.
4: Ya baik, terima kasih Kak Ima.
3: Terima kasih.
4: Oke, baik, terima kasih untuk semuanya ya.
0: Baik. Terima kasih untuk semuanya.
6: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
7: RRI Sabang.

0: apa, Ibu? Ibu nih ganggu.
1: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang, gimana sih kamu?
0: Iya, Bu, ya. Aduh, tapi, duh.
1: Kalau Ibu jadi kamu, Ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh, ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut tes masak, ikut kelas parenting.
2: Aduh, Ibu ini cerewet banget sih.
0: Ibu aja pagi-pagi
2: sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
1: Masa kamu males terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia, Tia.
0: Iya, Bu. Anu.
1: Udah sana cepet, bangun dari kasur.
3: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
4: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
5: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai kejadian seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain, kalau terjadi ke keluarga kita bagaimana.
6: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: Ya, baik, sudah dengar dimanapun Anda berada sebuah lagu dari vokalnya Ratu. Di dadaku ada kamu. Ini sudah mengantar kawati kita juga ke pukul 8 pagi lebih 19 menit waktu Indonesia Barat. Dan juga nanti di pukul 9 kita akan bergabung dengan Rari SP Sabang untuk kita ikuti dialog di pagi hari ini. Tetap bersama kami, kami pendengar di frekuensi 97.7 FM. Ya, berikut ini kami informasikan pendengar terkait dengan BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda Aceh memprediksi cuaca di Kota Banda Aceh dan sekitarnya untuk edisi hari ini 4 Agustus 2026 seperti yang sudah kita dengarkan juga tadi di kabar Aceh ya. Umumnya berawan dan berawan tebal. Meski demikian, masyarakat tetap dihimbau untuk mewaspadai perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Cuaca di Kota Banda Aceh diperkirakan akan berawan. Kendati demikian, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca meskipun kondisi secara umum diperkirakan bersahabat. Kemudian untuk wilayah Kota Banda Aceh, secara umum BMKG memperkirakan pagi hingga malam hari diprediksi berawan dan berawan tebal. Sementara suhu berkisar antara 26 derajat sampai dengan 32 derajat Celcius dan kecepatan angin diperkirakan mencapai 14 km per jam. Untuk wilayah Aceh Besar, BMKG memprediksi pada pagi hingga malam hari juga akan berawan dan berawan tebal. Suhu di wilayah ini berkisar 24 derajat sampai dengan 31 derajat Celcius dan kecepatan angin diperkirakan mencapai 4 km per jam. Sedangkan untuk wilayah Sabang diprediksi cuaca di daerah tersebut tidak jauh berbeda dengan Banda Aceh. Pagi hingga malam hari diprediksi berawan dan berawan tebal. Sedangkan suhu berkisar antara 27 derajat hingga 30 derajat Celcius dan kecepatan angin diperkirakan mencapai 27 km per jam. Itulah perkiraan cuaca untuk wilayah Banda Aceh, Aceh Besar dan Sabang untuk edisi hari ini 4 Agustus 2026. Untuk informasi mungkin lebih lengkap ya terkait prediksi cuaca sejumlah daerah lainnya di Aceh dapat diakses melalui laman resmi BMK. Ya baik, dengan nanti informasi lain juga akan kami sampaikan untuk Anda. Tetap bersama kami dan kita akan dengarkan lagu dari Arman Maulana, Tunggu di Sana. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu berikut ini.
1: Aduh Neng, hampura Neng. Neng awangi di dia teh pareum listrik. Ya, Bapak gaduh lilin Neng.
2: Aduh Pak, Bapak punya lampu tempel. Saya takut gelap soalnya.
1: Oh, senter. Senter oke aja atuh Neng.
2: Oh bukan Pak, bukan.
1: Aduh,
2: bukan senter.
1: Tuh.
2: Tapi lampu tempel Bapak.
1: Lampu
2: aduh,
1: tempel.
2: Apa ya bahasa Sundanya? Oh iya, cempor Pak, cempor.
1: Oh cempor, ayah tuh Neng cempor mah.
3: Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu, bukan bahasa pemecah belah. Jadi, ayo cintai bahasa Indonesia dan kasihi bahasa daerahmu.
4: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
5: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: dan pohon mangga kita sudah rimbun sekali sampai kena kabel listrik itu. Apa kita potong sendiri saja ya, Pak?
1: Jangan sembarangan, Bu. Dekat kabel itu ada tegangan tinggi. Salah potong, dahan kena kabel, nyawa taruhannya.
0: Terus gimana, Pak?
1: Kita lapor dulu ke PLN. Biar petugas yang bantu arahkan atau amankan alirannya. Punya pohon yang mendekati jaringan listrik? Jangan tebang sendiri. Jaga jarak aman minimal 3 meter. Segera lapor melalui PLN Mobile agar petugas kami membantu dengan aman. Keselamatan Anda adalah prioritas kami. Mari bersama cegah kecelakaan listrik untuk Aceh yang lebih terang dan aman. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Aceh.
2: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

madame.